kita untuk mengatasi feeling lonely kita. Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: Teman-teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.
1: Alright teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tia Nugroho ya di pagi hari yang cerah ini. Luar biasa sekali buat kamu yang pagi tadi mungkin habis olahraga ya, paling enak pagi-pagi kayak gini sarapan tentu saja yang berkuah-kuah itu the best sih ya teman Pro 2 ya. Dan yes, aku masih di sini buat temenin kamu sampai jam 11 siang. Kalau kita tadi udah ngomongin perihal Agnes Monica dan juga Anggun C. Sasmi teman Pro 2 ya, dua aktris Indonesia yang sekarang ini sedang membintangi Richer ya di season keempat. Nah, hal ini kita bergeser, kita ngelihat nih ya aktivitas dari mantan Menteri Keuangan. Bahwa Purbayo di Sadewa ini membagikan momen santai di kolam ikan miliknya ya. Dalam unggahan di akun TikTok pribadinya, Purbayo ini terlihat memberikan makan ikan sebelum melanjutkan aktivitas memancing. Nah, momen tersebut sama Pro 2 muncul sehari setelah Purbayo menyerahkan jabatan Menkyu kepada Suhasil Nazara pada hari Selasa 15 September 2026. Seusai sertijab, Purbayadi sempat mengatakan ingin menghabiskan waktu untuk mancing di kolam renang belakang rumah. Nah, sebelumnya teman, Purbaya juga menyatakan bahwa berminat kembali menjadi pejabat negara. Oh, belum berminat ya, maksudnya belum berminat kembali untuk menjadi pejabat negara dan memilih untuk menikmati waktu di rumah. Nah, saat ditanya mengenai rencananya ke depan seperti menjadi ekonom ataupun gubernur Pusat Finansial Internasional Indonesia, seperti yang dirumorkan, Purbaya membantah gak mau dan memilih untuk memancing di belakang rumah dulu gitu. Oke, selamat mancing deh Pak Purbaya ya. Nanti aku mungkin juga gabung buat mancing di sana juga. Oke, teman, nanti Tio bakal balik dengan informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Alright teman berdua, film Resident Evil garapan Zack Cracker ini sementara berhasil mencetak rekor sebagai film adaptasi video game ya, dengan rating kritikus tertinggi di Rotten Tomatoes. Wow, kita shout out dulu teman berdua ya. Jadi berbeda dari film-film sebelumnya, versi terbaru ini itu ngebawa cerita dan juga karakter baru tentu saja ya. Austin Abrams ini berperan sebagai Brian, terus juga ada seorang kurir, yang mana Brian ini tuh ada seorang kurir medis ya, yang harus bertahan hidup di tengah serangan para mutan. Nah, filmnya ini dijadwalkan tayang di bioskop hari ini, tanggal 18 September 2026, jadi silahkan aja. Mumpung weekend juga ya gak sih? Nonton barengan sama keluarga dan teman-teman kamu, yang pastinya ini bakalan jadi film yang ngasih kamu pengalaman ya, dimana biasanya kita ngelihat Resident Evil di video games, nah ini difilmkan, jadi mungkin lebih ceritanya tuh kayak lebih dapet gitu ya. Nah, berdasarkan juga dari data dari Rotten Tomatoes, teman berdua, per 17 September, film ini mendapatkan skor 97% dari 91 ulasan kritikus. Nah, angka tersebut itu melampaui Exit 8 dengan 94%, serta Sonic the Hedgehog, ya, dan juga Werewolves ya, Within, yang meraih sekitar 86%. Nah, skornya ini masih bisa berubah seiring dengan bertambahnya ulasan teman berdua. Zack Cracker juga sebelumnya dikenal lewat dua film horor yang juga mendapatkan respon positif, yakni Barbarian dengan skor 92% dan juga Weapons dengan skor 93% di Rotten Tomatoes. Kini Resident Evil ini menjadi film garapannya dengan rating tertinggi, ya, the highest score in the game. Wow, luar biasa ya. Langsung aja ya teman berdua, semoga di bioskop Ambon udah ada filmnya hari ini, jadi kalian bisa langsung gas gitu, apalagi besok libur. Jadi ya, kita tutup Jumat malam ini dengan horor-horor ya. Oke, nanti tiap bakal balik lagi teman berdua, tetap stay tune di Produseri Ambon, teman terbaik kamu.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Idham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

Kedua, alright, kalian masih bersama Tia Nugroha ya di 98,4 Radio RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan gempa bumi yang berkekuatan 7,7 magnitudo yang menguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu, teman Radio ini masih menyisakan dampak yang sangat besar bagi sekitar satu bulan setelah kejadian. Nah, berdasarkan data dari BNPB, teman Radio, yang disampaikan 15 September lalu, total korban meninggal ini mencapai 142 orang. Sebanyak 48 meninggal itu akibat terdampak langsung saat gempa, sementara 94 lainnya itu meninggal saat berada di pengungsian. Nah, dampak juga tidak langsung bencana dilaporkan oleh Antara News. Terus, teman Pro 2, selain korban jiwa, ada 1.603 orang yang dilaporkan mengalami luka-luka, 46.461 warga masih mengungsi. Jumlah tersebut turun signifikan dari sebelumnya yang sempat mencapai lebih dari 150.000 jiwa. Dan BNPB ini mencatatkan ada 103.427 rumah yang mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang beragam ya. Sementara itu juga BMKG masih memantau aktivitas gempa susulan di wilayah terdampak dalam 30 hari setelah gempa utama. Tercatat ada 15.722 gempa susulan dengan magnitudo 0,9 hingga 6,2 skala Richter. Nah, semoga doa kami selalu bersama para korban yang terdampak ya, nomor 2, dan ya segera pulih sajalah ya kondisi yang ada di sana. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sukama,
3: Ita Purnamasari,
2: Dedi Dukun.

0: Nomor 2, info per 2 kembali kita hadirkan di ruang dengar kamu tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman, pemerintah kota Ambon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Ambon memperkuat sinergi bersama Forum Pembangunan Kebangsaan FPK Kota Ambon dan juga perwakilan pengurus paguyuban etnis dalam menjaga persatuan, kerukunan serta stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama dengan pengurus FPK dan juga perwakilan pengurus paguyuban yang tergabung dalam FPK Kota Ambon yang berlangsung di ruang Darwin Balai Kota Ambon Kamis 17 September 2026. Informasi kedua, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menginstruksikan penguatan layanan angkutan perintis di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil 3T guna menekan disparitas harga logistik. Instruksi tersebut disampaikan oleh Menhub Bu Dudi ya, Purwagandhi dalam amanat Harbubnas ke-55 yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di Ambon pada hari Kamis 17 September 2026. Dan informasi ketiga teman Pro 2, rangkaian peringatan Harbubnas ke-55 di Maluku dimeriahkan dengan aksi bersih laut dan pantai secara serentak. Ketua Panitia Harbubnas 2026 Provinsi Maluku Hece Julia Piris kepada RRI usai peringatan Harbubnas 2026 pada hari Kamis 17 September 2026 menyatakan gerakan ini bertujuan menjaga kebersihan ekosistem maritim sekaligus juga alur ya pelayaran. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 10. Sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Kemudian, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Katong kasih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, saya ini setelah labi lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa

0: paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman berdua, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Ya, teman-teman berdua, jam 11 siang akhirnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi pagi sampai siang hari ini. Dan habis ini nanti bakal ada Kak Fali ya, yang bakal temenin siang sampai sore hari nanti. Pokoknya jaga kesehatan kamu, selamat beraktivitas dari Jumat ini, dan tetap dengarkan Pro 2 RRI Ambon.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Hai teman-teman tua rumah, kalian tahu gak sih fenomenal itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi fenomenal? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan

pekerjaan yang tidak menyenangkan dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

restoran yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Shutter Shock.

pedoman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Usi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi katu mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Usi tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusi bicara betul lai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Usia ini setelah labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

bergabung dengan pernikahan dengan berdua. Selamat siang untuk kami semuanya lagi Sri Cundi Prodoa Rung Anggun. Senang banget kali ini kalau masih bermani kamu dan dari penyanyi. My Angin Brother Rang Baru Kali Puri untuk teman berdua semuanya. Bermani kamu yang siang ini lagi menikmati makan siang mungkin, ataupun yang lagi sibuk dengan pekerjaannya, semoga bisa memberikan semangat ekstra untuk teman Prodoa. So, don't go anywhere, on stay away from anyone, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: PJN-nya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari di makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lagi-lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Namun, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Cuman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Gentleman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

0: of the big one.
1: Saatnya kita ikuti Info Rodua.
2: Bagaimana yang semasa Indonesia Timur masa kini edisi hari ini Jumat 18 September 2020 dengan bersama saya Fali Tenkwele. Pemerintah dua, pemerintah menilai kepercayaan publik menjadi ujian utama dalam penerapan kecerdasan buatan atau AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nisar Patria mengatakan keberhasilan AI tidak hanya diukur dari

0: Kementerian UMKM bersama TikTok Shop dari Tokopedia memfasilitasi landing page UMKM Sumatera Bangkit. Salah satunya membantu memperluas akses pasar dan mempercepat pemulihan usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Informasi terakhir. Sebanyak 74 pesepak bola putri usia 10 hingga 13 tahun mendapat kesempatan mengikuti coaching klinik bersama dua legenda sepak bola putri Jepang, Nana Iwaguchi dan Aya Miyama. Coaching klinik bertajuk Milk Life Soccer Challenge with Pokemon itu berlangsung di King Kong Arena Cijantung, Jakarta Timur, Kamis 17 September 2020. Untuk keseluruhan informasinya teman berdua, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info berdua di saat ini bersama saya, Fali Tengkulai.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam akte cita presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John T. Dobby menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Ay, kung kupikikinia niya ka, makinrami si Jay.
1: Iyo, atul. Eh, Tokseng, ini to awalnya cuma jualan dari rumah, sa. Sekarang, banyak teman tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh.

0: berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa dan ingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, setau kaseng, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Setau kaseng.
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katumpu daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katumpu bisa mandiri, sejahtera. Dan yang satu lagi, katumpu bangga pakai katumpu produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Cuman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

0: shopping. With Shop Ads and Web Ads, drive purchases directly, while our AI finds your best audience.
1: Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Tahukah kamu, ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: Thank you so much Miss Anas, and it's been an honor also for me. Dan di sore hari ini kita akan belajar juga Miss Anas, karena kita kembali lagi untuk mengedukasi ya niatnya ya. Gitu, biar mungkin teman-teman Pro 2 bisa lebih fluent lagi berbahasa Inggris.
1: Yes, of course. Kita latihan ya, kita banyak-banyak latihan. Yes. Because practice makes perfect.
0: Wow, practice makes perfect. Oke. Oke, Miss Anas, kita sore hari ini bakal belajar apa nih?
1: Kita yang pertama, kita akan belajar preposition of place.
0: Wow.
1: Jadi kita akan belajar bagaimana sih cara kita untuk menunjukkan letak.
0: Oke.
1: Okay. The position. Preposition. Ya. Apakah itu di? Iya. Soalnya kalau di bahasa Indonesia itu semua pakai di ya.
0: Iya benar. Iya kan? Benar.
1: Cuma kan kayak di atas, di bawah, kayak gitu ada keterangan lanjutan gitu. Okay. Tapi kalau di bahasa Inggris tidak seperti itu.
0: Wah.
1: Memang harus dipelajari.
0: Oke.
1: Okay, tapi nggak sukar amat atau nggak, sampai pusing sampai overthinking enggak.
0: Aman ya, dibikin mudah ya.
1: Aman dong. Iya, English Corner di Pro 2 itu bakalan kita santai, tapi yang bisa nyantol gitu ya. Jadi pada saat kita practicing, we remember. I have to use on or I have to use at. Nah, itu nanti kita belajar bareng.
0: Wow. Kalau gitu, teman Pro 2, buat lo yang udah gak sabar nih, diambil pulpen atau pensilnya, siap-siap nulis ya. Karena abis ini kita bakal belajar bareng tentang preposition. Tuh, diinget-inget tuh. Jangan sampai lo nulis tapi nggak tahu on, in, besides, di mana gitu, nggak tahu kan. Oke, okay. Kalau gitu jangan kemana-mana, mungkin kita dengerin dulu satu lagu untuk bersiap-siap ya, sambil Miss Anas juga pastinya bersiap-siap dengan materinya. Oke, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di English Corner di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik. Kamu Niki dengan You'll Be In My Heart. Kau selalu dalam hatiku. Tapi ini apakah menunjukkan sebuah preposition, Miss Anas?
1: Oh, iya dong.
0: Oh.
1: Iya, in my heart.
0: In my heart.
1: Iya, ada in-nya di situ. Nah, ini yang saya sering temukan ya teman-teman, itu rada-rada bingung ya. Mm-hmm. Mau pakai in, mm-hmm, mau pakai on, atau mau pakai at ya.
0: Wow. Iya, benar.
1: Ya kan? Nah, ini yang ada sebenarnya ada tips-tipsnya, nah. Dan kalau kita ingat itu tuh enggak usah dihafalin ya. Oh, kalau desk itu pasti on my desk. Jangan, nanti overthinking sendiri gitu. Yeah, mau bicara akhirnya tidak keluar. Ada resepnya nih, Elang. Aku kasih tahu ya. Ini
0: boleh
1: buat para pendengar juga nih ya.
0: Boleh, Miss Anas.
1: Iya. Kalau in itu di dalam sebuah ruangan atau wadah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau in berarti di dalam satu ruangan atau wadah. Mm-hmm. Atau kalau enggak, ruangan itu kayak berarti ada batasnya ya, ada temboknya. Mm-hmm. Kalau wadah itu kan ada dindingnya kayak mangkok kayak, mm-hmm, gitu kan ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu pakai in.
0: Oke. Okay. Ya?
1: Kalau ada di dalamnya itu pakai in. Kalau on, mm-hmm, itu ada kontak fisik langsung dengan permukaan yang apa ya, yang ditempelinya lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang bisa. Nah, ini ada dua nih on. Ada yang mendatar, ada yang misalnya di dinding, itu, mm-hmm, juga kita sebutnya on.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, okay, ini sebelum masuk contoh-contoh, satu lagi nih, at.
0: At.
1: Nah, ya, at. Kalau at itu dipergunakan pada saat kita, mm-hmm, merujuk pada titik tertentu.
0: Mm.
1: Ya, jadi tidak harus di dalam, mm-hmm, apakah harus nempel, apakah, tapi di titik tertentu. Misal, nah, nanti misalnya, mm-hmm, kayak at home, berarti ada di rumah titiknya, okay, kan at the station, nah kayak gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, udah mulai paham ya. Nah, kita kembali ke in lagi. Mm-hmm. Langsung pada contoh nih ya, paling enak ya. Tadi kan lagunya apa?
0: You'll be in my heart.
1: In my heart. Tapi kayaknya terlalu apa ya, aduh, hari ini kita bahasnya yang ini ya, yang material aja.
0: Boleh,
1: yang
0: boleh. Boleh.
1: So, Elan, coba, mm-hmm, kita sama pendengar juga kita, mm-hmm, bayangkan apa ya, ruang kerja kita atau kamar kos kita mungkin, mm-hmm, atau ruang tamu kita di rumah.
0: Yeah.
1: Nah, itu mari kita coba bayangkan apa yang kira-kira yang ada di dalam in itu,
0: mm-hmm,
1: kita bisa pakai. Misalnya ya, Mom is cooking, mm-hmm, in the kitchen.
0: Oh.
1: My mom is cooking in the kitchen. Ibu saya sedang memasak di mana? Di dapur, tapi not at the kitchen, mm-hmm, tapi in the kitchen.
0: Nah.
1: Gitu, karena ibu sedang berada dalam ruangan ya. Ruangan, hmm, itu bernama dapur.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, terus apa lagi? Misalnya, oh, Ellen, mm-hmm, gitu kan? Where is your key? Itu ada yang nanya,
0: okay,
1: gitu kan? Terus Ellen jawab, oh, I put the keys in the drawer. Saya menaruh kunci di dalam laci.
0: Oh.
1: Nah, itu lacinya kan juga ada batasnya ya, yeah, ada kayak seperti wadah ya. Mm-hmm. Nah, itu akan selalu memakai in begitu.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi baju di dalam lemari. My clothes, baju saya, mm-hmm, my clothes is in the closet.
0: In the closet.
1: Iya, hmm, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mudah kan?
0: Mudah sekali dong pastinya.
1: Mudah. Nah, terus kalau on.
0: On.
1: On apa nih on gitu? Hmm. Paling mudah bayangkan di atas meja masing-masing ada apa?
0: Nah.
1: My phone. I put my phone on the desk.
0: Nah, di atas meja, nah, ya, on the desk.
1: Dan dia menempel ya. Mm. Dan dia menempel ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus apalagi yang menempel? Nah, ini saya sering mendapatkan kesalahan.
0: Mm.
1: Ketika misalnya ini apa? Ada ini ya, frame foto gitu, okay, nempel di
0: dinding.
1: Nempel di dinding.
0: Okay.
1: Nah, itu at the wall atau on the wall. Nah, itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Enggak bingung kan? Karena kan oh ya tadi itu kan di titik, itu kan di titik di dinding okay. tempatnya, tapi memang di bahasa Inggris yang apa? Yang paling sering digunakan adalah on the wall.
0: On the wall.
1: Iya, on the wall. Apa? My family's picture is on the wall.
0: Okay.
1: Iya kan? Jadi, oh, there's my family pictures on the wall in my living room. Bisa. Oh. Bisa dimengerti nggak?
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Jadi temboknya ya, kan? Yang ada di ruang tamu ya, in living room.
1: Betul, gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jelas banget ya gitu. Dan ini is very simple dan yang kita butuh lakukan lagi adalah praktis atau melatih.
0: Iya, jadi kadang orang tuh misalnya kadang orang tuh suka nggak pede gitu dengan Inggrisnya karena takut salah grammar gitu. Padahal yang paling penting kan ngomong dulu ya.
1: Iya ngomong dulu. Lagian kalau salah memang apa sih yang paling buruk terjadi?
0: Mungkin takutnya kalau ngomong sama bule, bulenya jadi nggak ngerti misalnya.
1: Enggak.
0: Ya?
1: Enggak lah. Selama saya berbicara sama orang asing, kadang-kadang kan orang asingnya juga bukan penutur bahasa, bukan native.
0: Bukan
1: penutur,
0: native English ya?
1: Iya, English juga. Jadi it's okay gitu. Karena pada dasarnya esensi komunikasi itu kita berdua mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan dan berdua ini sama-sama ngerti.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, itu
0: benar.
1: Jadilah komunikasi.
0: Benar.
1: Nah, saya paling mudah sebenarnya kalau mau yang tadi nempel di dinding itu ya pernah ini ya cerita princess mirror
0: on the wall.
1: Ah, betul.
0: mirror on the wall.
1: Ya jadi untuk semua yang nempel di dinding menggantung lukisan that expensive painting itu kan is
0: On the wall.
1: Okay. Of my room gitu.
0: Itu tadi on the wall ya. Selain itu ada lagi misalnya
1: ada at. Nah, ya. Ini biasanya untuk merujuk ke titik atau titik keberadaan di satu apa ya? Satu lokasi atau apa gitu. Soalnya banyak ya. At home
0: at
1: gitu.
0: Home.
1: Ya, where are you? Begitu kan. Oh, I'm at home gitu.
0: Oh, I see.
1: Terus apa? Where's your sister? Gitu kan? Oh, my sister is at school. Gitu. Juga bisa. Terus someone is standing di mana sebenarnya? Oh, itu dia. Misalnya Ellen berdiri di dekat pintu. Oh, ada yang nanya. Mana sih yang namanya Ellen? Oh, that man who is standing at the door. Karena di titik ya at apa titik tertentu kan bukan on the door kan kamu berarti nangkring gitu ya.
0: Iya benar.
1: Iya kan? Benar. Tapi Ellen ada di mana? Oh lagi berdiri di itu di belakang apa di maksudnya di nyender di apa di pintu gitu. Jadi aku akan bilang oh Ellen is the man standing at the door.
0: Oh iya benar. Iya. Meskipun kata orang pamali ya Miss ya standing.
1: Oh, enggak
0: at...
1: boleh ya.
0: Enggak boleh.
1: Oh, enggak boleh.
0: Katanya pamali katanya.
1: Oh iya. Jangan ditiru jangan, ya berarti ya Ellen
0: jangan,
1: ya.
0: Berarti, jangan.
1: Ellen sini ke sini ya duduk di depan saja ya.
0: Iya oke. Ada contoh lain Miss?
1: Nah, contoh lain ini yang sebenarnya sangat umum ada di tempat kerja.
0: Oke.
1: Nah, ya, ini mungkin bagus juga ya. Ini kita bedah nih ya sore ini. Kadang-kadang di tempat kerja itu kan kita punya desk ya, masing-masing ya. Ya kan? Mungkin bagian keuangan, ada bagian apa sekretariat, mungkin misalnya kayak gitu. Nah, kata-katanya itu kalau merujuk pada kantor itu tuh pakai at.
0: Oke. Okay.
1: Dan she is sitting at her desk. Kenapa enggak on? Kan berarti nangkring di atas meja. Tapi kenapa sitting-nya di atas, harusnya kan duduk on the chair. On the chair. Nah, tapi dalam hal ini karena dalam apa ya? Dalam suasana atau dalam lingkungan kantor itu kan mengacu pada desk itu juga apa ya kita juga melihat pada fungsi-fungsi kantor itu, misalnya financial desk, terus secretarial desk, gitu. Jadi gitu kan, where's Irma? Oh, Irma is sitting at her desk gitu, karena memang dia duduknya di situ, tempat kerjanya di situ, begitu.
0: Itu merujuk pada function. Jadi,
1: itu salah satu contoh yang khas ya untuk di dunia, di perkantoran tuh sering terjadi gitu. Nah, akan tetapi misalnya kalau saya meminta seseorang untuk meletakkan berkas di atas meja saya, nah, di atas meja saya, can you put this paper on my desk?
0: Kalau ditaruh di meja baru on my desk ya. Tapi kalau merujuk pada orang ya.
1: Nah itu sitting at her desk. Artinya dia dalam dia dalam posisi yang seharusnya nih gitu. Dia duduk di situ, bekerja di situ. Begitu. Jadi memang ada beberapa memang yang harus dimengerti lah, selain dari yang tadi apa perkara umum tadi gitu. Nah, lebih lucu lagi, Ellen, kalau ini, in, on, at ini, di moda transportasi.
0: Oh, kenapa tuh, Miss?
1: Oh, itu para pendengar nih udah paham belum nih?
0: Nah.
1: Kenapa saya disebutnya, my boss is still on his plane, tapi kalau di dalam mobil, in a car.
0: Itu kenapa tuh, Miss?
1: Iya, kenapa ya itu?
0: Kenapa tuh kira-kira tuh begitu ya?
1: Nah, itu tuh juga ternyata ada teorinya. Dan itu jika dipahami, kita nggak bakalan salah-salah gitu. Tapi lagi-lagi, kalaupun ada salah, ya diperbaiki aja. Tapi kalau pengen dipahami, ini rumusnya ya, rumusnya itu. Kalau kita in, itu artinya kita tuh kayak duduk dan kita nggak bisa berdiri gitu. Jadi kayak di dalam sedan ya, di dalam mobil, emang bisa berdiri, bisa jalan-jalan.
0: Nggak bisa.
1: Makanya harus pakainya in, gitu. Iya kan, I'm sitting in the car. She's sitting in a taxi. Gitu. Nah, terus, tapi misalnya kalau bisa berdiri, bisa jalan-jalan, atau kendaraannya itu terbuka, itu bisa pakai on.
0: On.
1: Jadi kalau naik sepeda, naik sepeda motor, on a motorbike.
0: On a motorbike.
1: On a motorcycle, itu di atas kereta kita bisa jalan-jalan nggak?
0: Bisa.
1: Iya. Bisa. This afternoon, I'm sorry, I'm still on the train. Kayak gitu. Okay. Kalau sore ini, aduh maaf, nggak bisa, saya masih ada di kereta.
0: Kayak on a bus berarti ya?
1: Betul, on a bus. On Transjakarta.
0: On Transjakarta or on KRL ya?
1: On KRL, yes.
0: Jadi penggunaan in sama on-nya ini based on kendaraannya apa, balik lagi ya?
1: Iya, betul. Tapi kalau misalnya belum naik, ya belum naik kereta, belum naik bus, tapi masih ada di satu titik tertentu, lagi-lagi kita akan tadi pakai app. At the station. At the KRL station. Iya, at the bus stop. Ya, kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
0: Iya dong. Semoga nih teman berdua nanti abis ini, abis dengerin, bisa langsung laporan ke mana orang rumah ya. I'm still on the bus gitu.
1: Ya, di telepon nih, nak, pulang jam berapa, kamu ada di mana, nak? Ibunya telepon ya. Oh, mom, I'm going to be late. I'm still on the bus.
0: Langsung kata ibunya ngomong opo.
1: Wah, ini Ini kata ibunya dia, waduh anak saya belajar bahasa Inggris di mana?
0: Iya, gitu. Ternyata di Pro 2 FM ya belajarnya. Iya. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi pastinya topik yang seru banget nih, karena lo bisa langsung ngabarin pacar atau keluarga yang bisa langsung kayak, widih, tiba-tiba English banget nih gitu. Oke kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta di English Corner.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di English Corner sore hari ini dan masih bersama juga Miss Ana. Halo Miss.
1: Halo.
0: Wow.
1: Dan juga Pro 2 listeners.
0: Hello. Hello, kita masih belajar seputar preposition.
1: Yes.
0: Nah, sekarang abis ini tadi kita belajar in dan juga on dan at tadi tuh.
1: At. Betul. Nah, dalam ya, dalam dua ini ya, dalam dua variasi ya.
0: Yes.
1: Variasi di lokasi, di tempat, dan satu lagi di apa yang berkenaan dengan moda transportasi.
0: Ah. Nah,
1: mudah-mudahan udah pada jelas ya semuanya.
0: Udah dong, udah gitu.
1: Boleh enggak sih kalau misalnya nanti ada praktis-praktis kali-kali ada yang nelpon ya enggak sih?
0: Boleh dong, boleh
1: ada
0: dong.
1: Yang dengerin.
0: Atau mungkin kalau ada teman perdua nih yang mau nanya ke Miss Anas boleh juga di WhatsApp kali ya. Kita buka aja di WhatsApp ya.
1: Oh, iya gitu. Boleh dong.
0: Kita buka nih.
1: Kali-kali ada cerita ya, ada cerita bingung gitu ya, pas bingung ini pakai apa sih?
0: Betul. Boleh ya, boleh feel free aja ya teman berdua. Oke.
1: Elan tadi kan udah on, in, at. Nah, sekarang kita bahas atas bawah nih.
0: Nah.
1: Ya, nih siapa yang pengen nih ya? Kalau di atas itu apa ya? Ada ternyata kalau di Indonesia kan paling enak itu D-nya tetap nanti di atas terus di bawah.
0: Iya.
1: Mudah.
0: Mudah ya.
1: Tapi kalau di bahasa Inggris itu ada istilahnya.
0: Apa tuh?
1: Kalau di atas itu above.
0: Above. Nah.
1: Above. Ya. Terus kalau di bawah itu below.
0: Below.
1: Below. Nah, begitu. Dan ini tidak nempel ya. Tadi kan di atasnya nempel.
0: Yeah.
1: Ini yang melayang.
0: Oh,
1: jadi yang melayang.
0: Ya. Ngambang.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Below juga ya, ada jaraknya. Jadi kalaupun karena ini ada gravitasi ya tetap ada berjarak, tapi tidak mungkin nempelnya di lantai tapi mungkin di bawah meja. Kan berarti enggak nempel di bawahnya meja dong.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Langsung ya ke contohnya.
0: Contohnya
1: ya.
0: Apa tuh, Mi?
1: Gimana sih? Iya, gimana sih cara pakai above ya? Nah, itu kalau misalnya nengok kalau masih di rumah ya, nengoklah di apa? Lampu meja makan misalnya. Nah, itu kan dia berarti melayang-layang di atas meja makan ya.
0: Betul.
1: Ya, benar ya.
0: Betul.
1: Bahasa Inggrisnya itu bagaimana? Itu adalah the lamp, lampunya, the lamp is hanging above the dining table.
0: Oh, okay.
1: The lamp.
0: Lampu.
1: Is hanging, ya. Lagi menggantung, ya kan? Above
0: the dining table. Oh, okay.
1: Begitu.
0: Iya. Oke. Kebayang ya, teman berdua above ya.
1: Ya, coba kalau listeners mungkin ada contohnya boleh ya.
0: Boleh. Kalau kamu punya contoh yang kepikiran di kepala kamu teman perdua boleh ya di WhatsApp ke kita. Nanti kita menilai gimana contohnya ya.
1: Kita ponten.
0: Udah gak ada yang pakai ponten sekarang. Udah gak ada yang pakai ponten sekarang. Iya.
1: Kapan umurnya ya?
0: Iya. Cawu satu ya.
1: Oke, next. Next is below. Jadi beda apa lawannya tadi above.
0: Below.
1: Okay. Itu di bawah. Ada di bawah.
0: Oke.
1: Nah ini kalau kita sebut apa ya mau pengen mengekspresikan nih ada di kolong nih.
0: Iya benar. Di bawah meja gitu ya.
1: Nah itu kita bisa bilang misalnya my shoes. Ya my shoes. Are below the table.
0: Nah,
1: ya kayak gitu. Atau misalnya my makeup. Ya, my makeup. Itu my makeup is on the desk. Below the mirror.
0: Nah. Oke. Jadi
1: gitu, karena mungkin cerminnya besar.
0: Cerminnya besar.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kasih contoh kasih contoh di dekat aku nih,
0: okay.
1: Aku meja dandan aku
0: Okay.
1: Jadi my makeup is on the desk.
0: Okay.
1: Below the mirror.
0: Okay. Aku mau bikin contoh.
1: Apa tuh?
0: Sisirku di bawah kasur.
1: Kenapa di bawah kasur nanti jarinya susah?
0: Nyelip, ceritanya keselip. Iya, ceritanya keselip.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Gitu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Gitu kan? I cannot find my comb. Misalnya, gitu. Terus aku bilang, Ellen, your comb is below the
0: bed.
1: Below your bed. Below your bed.
0: Okay.
1: Yeah, don't be naughty ya, Ellen ya. Put it back to the place.
0: Emang gitu, kamarnya berantakan ya. Kamarnya berantakan ya.
1: Iya, kamarnya berantakan. No.
0: Okay. Itu tadi atas bawah ya.
1: Iya, atas bawah.
0: Okay. Above and below.
1: Nah, ada juga di depan dan di belakang.
0: Nah, kalau depan belakang tuh apa, Miss? Kira-kira.
1: Kalau di depan itu memang ini sudah satu jodohnya ya.
0: Yeah.
1: In front of. Ya, jadi tiga suku kata, tapi memang ini jadi satu kesatuan itu di depan.
0: Oh, otaknya.
1: Di depan. In front of. Nah, kalau di belakang itu behind.
0: Behind ya?
1: Ya, itu behind itu di belakang.
0: Oh.
1: Behind the wall, behind the door. Behind the curtain, ya ini kayak gitu.
0: Behind the scene.
1: Yeah, exactly. Behind the scene.
0: Yeah.
1: Di balik layar. Yeah.
0: Saya senang.
1: Ternyata behind the scene.
0: Seru. Okay.
1: Very good example ya. Iya, jadi misalnya, gitu kan.
0: Ya. Yeah.
1: Apa ya gitu kan, ada yang nyari misalnya, aduh kucingnya mana ya kucingnya gitu ya, aduh kita cari-cari gitu ya, apa ya, aduh itu ngumpet di situ tuh dia sukanya apa nih, bahasanya apa the cat is hiding behind the curtain.
0: Oh, ya.
1: Di balik gorden.
0: Hording.
1: The cat, gorden. Jadi okay. Ya bahasa Inggrisnya curtain.
0: Curtain.
1: The cat is hiding behind the curtain.
0: Nah, gitu. Itu. Kalau front of tadi Miss, front of.
1: Ah, in front of. Itu sebenarnya paling sering nih wanita-wanita ya, remaja-remaja cantik ini paling sering spend hours in front of
0: mirror. Okay.
1: Yeah. Oh, because I haven't done my makeup yet.
0: Oh.
1: Yeah. Makeupnya
0: belum selesai.
1: Yeah, gitu. Oh, because I want to change clothes. Saya mau ganti baju. I'm still in front of mirror.
0: Oh.
1: Yeah, looking at myself.
0: Asik.
1: How beautiful. Iya kan? How beautiful I am.
0: Yeah.
1: Because I'm in front of the mirror.
0: Yeah.
1: Bisa juga in front of the house misalnya.
0: Depan rumah ya.
1: Iya. Hey. Where's your motorbike? Gitu kan? Oh, I park in front of my house.
0: Nah, ya.
1: Itu juga bisa.
0: Meskipun kadang kalau malam dimasukin ke ruang tamu ya, Miss ya.
1: Iya. Nah, jadi kita nongkrong bareng malam-malam bareng motor ya. Itu sering terjadi.
0: Iya, habit orang Indonesia ya.
1: Iya. Karena kalau malam dibiarin in front of the house, paginya
0: Gone.
1: Nowhere to find.
0: Yeah.
1: Is it still in front of your house? No, it's gone.
0: It's gone. Itu jadi teman berdua kalau front of di depan ya, di depan kalau behind di belakang ya tadi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau berarti tadi masukin ke dalam apa coba? At night. Ya.
0: Okay.
1: At night we need to put motorbike inside the house.
0: Inside the house.
1: Nah, gitu. For the security reason.
0: Yeah, because so many thief ya.
1: Yeah. So many creative people ya want to steal other's property. So we put our motorbike inside the house. For security reason.
0: So many people need money ya.
1: In this economy.
0: For the security
1: reason. Ada pakai juga ya. Ada pakai juga ya in this economy.
0: In this economy, nah boleh tuh.
1: Pakai in ya.
0: In tuh kenapa? Kenapa dia pakainya in this economy? Kenapa di dalam ekonomi ini gitu?
1: Ya, karena kan kita bicara soal kondisi ya, kondisi sehari-hari kita ya, kondisi keuangan ya, kondisi uang jajan kayak gitu ya. Itu kita di dalam, kita bareng-bareng ini, aku, kamu, para pendengar ini di dalam satu kurun masa yang sama.
0: Oke.
1: Ya kan, saat ini kan, kita sama-sama seperti di dalam kurun waktu
0: kurun waktu yang sama.
1: Gitu, walaupun tidak ada seperti kayak harafiahnya, oh ada dindingnya kiri kanan, tapi enggak. Ini lebih kita ke sesuatu yang imaterial, tapi di dalam kurun waktu yang sama, berarti kita terikat.
0: Nah, in this economy itu warga-warga TikTok no, kalau pakai kata-kata in this economy biar paham tuh artinya ya.
1: Biar paham iya dalam kondisi ekonomi saat ini.
0: Oke. Coba contoh lagi dong, Miss. Contoh lagi apa yang prepositions yang common banget dipakai?
1: Apa ya? Loh, justru nih listeners, ayo dong kasih ide dong.
0: Ayo teman berdua apa dong? Kira-kira kasih prepositions yang biasanya kamu dengar. Tadi kan udah ada in this economy, mirror mirror on the wall tadi ya. Tadi mirror on the wall.
1: Motorbike inside the house.
0: Motorbike inside the house. Ada apa lagi tuh teman berdua? Ayo coba kasih. In on gitu. Tadi ada tentang transportation. Kamu ada di mobil atau ada di transportasi bus, train gitu-gitu ya? Ada juga
1: base. Ada satu lagi loh.
0: Apa tuh, Miss?
1: Ada satu lagi ya ketinggalan nih.
0: Apa tuh?
1: Di antara.
0: Oke. Apa tuh di antara tuh?
1: Di antara. Kita pakainya between.
0: Between.
1: Nah. Ya, jadi ini adalah letaknya di antara dua objek. Nah, ini letaknya di antaranya dia nih. Ada objek satu.
0: Di tengah-tengah ya dia ya.
1: Ya nggak harus di tengah-tengah, miring-miring dikit ya boleh lah ya.
0: Pokoknya di antara lah gitu ya, di antara. Ya. In between.
1: Nah, itu contohnya. Iya, contohnya apa ya?
0: Contohnya apa?
1: Ada, ini di lift, di apa, ruang tamu saya itu ada sofa kecil. Nah, tapi kiri kanannya itu ada meja-meja kecil tuh loh.
0: Okay.
1: Coffee table. Nah, itu ya aku bilangnya berarti the sofa. The sofa is between two tables.
0: Oh, tapi
1: is between
0: dia enggak
1: two table.
0: Enggak in between ya, Miss, berarti ya.
1: Nah, kalau kan tadi in between itu biasanya kita harus menyebutkan dua objeknya secara terpisah.
0: Oke.
1: Nah, ini kan sebenarnya coffee table-nya ini identical ya. Kita bisa sebutnya small table. Tapi sebenarnya biasanya coffee table kan bentuknya sama. Nah, jadi kita bilangnya adalah is, karena kan sofanya single ya.
0: Singular.
1: Singular. Nah, kalau single itu saya.
0: Curhat ya.
1: Jadi the sofa itu masih singular. The sofa is between two tables. Yeah. The bridge is between two towers. Itu KL Tower ya. KL Tower itu dua identical. Dan the bridge itu is between two towers.
0: Kalau ini apa, Miss? Kalau aku di antara kamu dan dia itu apa, Miss?
1: Itu pengganggu. Itu intruder.
0: Kasihan.
1: Ya. Itu ya apa ya?
0: So pity ya. Kasihan ya. Kasihan ya.
1: Minggir aja ya, minggir aja ya.
0: Tuh, kalau kamu diantar aku dan dia, mendingan cabut aja ya.
1: Iya, cabut aja ya, cari yang lain.
0: Oh, iya. Ini sebenarnya ada yang nanya nih, Miss. Sebentar, ada yang nanya. Ya, okay, tapi sebenarnya ada agak out of context ya. Dia mau nanya before, after, among, across. Wah, ini agak berbeda materi ya. Cuma mungkin boleh, Miss, di spill sedikit nih tentang before, after gitu.
1: Itu berarti tidak dalam kapasitas. Ini yang umum aja ya. Before after itu biasanya menunjukkan keterangan di waktu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, keterangan di waktu ataupun skala prioritas atau urutan.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau yang ini kan beneran, ini kan letak ya, lokasi ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau ada yang novel terkenal itu you before me atau me before you.
0: Oh.
1: Nah, itu menunjukkan skala prioritas, siapa yang duluan.
0: Oke.
1: Okay. Ah, itu juga. Atau before Christmas, berarti sebelum hari Natal.
0: Nah, atau kan, before you go itu apa, Miss? Before you go.
1: Before you go, ya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Please kiss me before you go.
0: Oh iya, minta disun ya, minta dikecup ya.
1: Iya. Minta dikecup sebelum kamu pergi. Nah itu kan lebih kepada keterangan waktu ya.
0: Gitu. Itu lebih ke preposition untuk keterangan waktu ya.
1: Iya, itu kayaknya English Corner minggu-minggu depan itu.
0: Ah, jadi sabar dulu nih. Iya. Ini yang nanya siapa
1: sabar
0: nih?
1: Sabar dulu.
0: Gak ada namanya lagi, gak ada namanya. Tapi dia bertanya tentang ini, Miss. Tentang materi ini.
1: Ditunggu ya. Nah. Ditunggu ini. Materinya kita godok nih ya.
0: Next episode ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu tadi beberapa tuh.
1: Nah, terus between tadi kan kamu pertanyaannya bagus ya, jalan ya. Kalau in between apa nih?
0: Okay.
1: Nah, kalau in between itu digunakan kamu harus sebutin dua objeknya yang tadi mengapit itu secara terpisah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi misalnya apa gitu kan? Oh, misalnya my phone. Where is your phone? Oh, itu di situ. Apa gitu kan, yang mana gitu kan. Oh, my phone is the one in between.
0: Oke.
1: Okay. Nah, in between.
0: In between.
1: Ya kan, in between daddy's mug, misalnya daddy's glass, misalnya, and mom's wallet.
0: Oh.
1: Nah, seperti itu.
0: Iya. Jadi dia menjelaskan titik precise-nya di mana ya?
1: Iya, titik precise-nya di mana dari antara dua objek yang berbeda.
0: Iya.
1: Kalau tadi between aja itu biasanya to ya. Between to siapa? To table, to towers itu biasanya objek yang sama.
0: Oh, ini ada yang nanya lagi nih, Miss. Kalau di seberang, kalau di seberang tuh apa tuh kan? Mungkin tadi kita bilang bridge ya. Ini ada salah satu di seberang dua titik ini nih. Kira-kira apa?
1: Oh, itu. Oh, suka yang berseberangan.
0: Nah, ini nggak tahu nih orang ini nih. Kamu siapa sih namanya? Boleh dong kasih tahu sambil dijawab sama Miss Anas ya?
1: Iya. Kita biasanya pakai across ya.
0: Across.
1: Ya, across the street.
0: Across the street, di seberang jalan.
1: Seberang jalan.
0: Oke. Okay. Di
1: across. Across the room. Jadi misalnya Ellen berdiri di pojok sana, saya berdiri di pojok sana.
0: Okay.
1: Nah, kita bilangnya, "Oh, where's Ellen?" "Oh, that man across the room."
0: Tuh. Across gitu. Ya. Kalau visinya yang berseberangan tuh apa tuh, Miss, kira-kira tuh?
1: Wah, itu tidak mudah disatukan. So better we have a coffee session.
0: Coffee session.
1: Iya, coffee session supaya yang berseberangan itu bisa disatukan. Baik berseberangan.
0: Tidak
1: ya.
0: Baik.
1: Lebih baik iya. Lebih baik bersahabat saja.
0: Nah, just be friends ya.
1: Just be friends.
0: Oke, oke, kalau gitu kira-kira dari Miss Anes mau menyampaikan apa nih ke teman Pro 2 dan listeners semuanya nih tentang materi ini nih, materi ini dulu.
1: Oh, materi ini. Mm-mm. Ya mudah-mudahan penjelasan saya sebenarnya mudah dimengerti ya, mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Iya. Terus sebenarnya aku mau sampaikan ada satu lagi nih, kita apa kan itu? Sering ditanya ya sama mungkin sama senior female person, ibu ya. Dan kalau kita ditanya dalam bahasa Inggris, jadi bagaimana nih cara menjelaskannya? Kita memakai kemarin itu saya pernah mengajar there is sama there are.
0: There are.
1: Ya, jadi ada gitu. Ada titik-titik-titik di mana, nah, kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu ada. Jadi setelah kita belajar preposition, kita kita gabungin ke kalimat untuk menjelaskan. Saya pengen bercerita nih. There is a wallet. Ya, there is a wallet in the kitchen drawer.
0: Oh. Okay,
1: jadi saya juga saya ingin menjelaskan nih gitu. Kan mau bingung kan kitchen wallet, nah mau bagaimana nih struktur kalimatnya gitu. Jadi memakai there karena kita sebutnya berarti ada sebuah dompet di mana gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya gitu. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi misalnya saya akan bilang, "Oh, Ellen, sorry, there is a wallet inside the kitchen drawer."
0: Okay.
1: Atau in the kitchen drawer. I don't know. I don't know whose this wallet is.
0: Okay.
1: Nah, punya siapa ini? Tapi saya kasih tahu kamu ada posisinya di situ. Gitu.
0: Betul.
1: Gitu kan. Jadi tidak gagap ya. Lain kali kalau nanya, oh ada orang di sana gitu. There is a person.
0: Yeah.
1: Atau there is a man. There is a woman standing behind. Nah, apa? Behind apa? Behind the scene.
0: Behind the scene lagi.
1: Yeah. There is a woman standing behind the desk gitu.
0: Okay.
1: Bisa juga. Jadi ada meja behind the counter misalnya.
0: Oh, itu juga bisa. Oh, iya iya.
1: Jadi ini cara bagaimana kita menjelaskan ada satu benda di posisi tertentu gitu.
0: Oke. Ya semoga bisa.
1: Masih ada waktu enggak?
0: Kebetulan
1: masih ada
0: 5 menit lagi, Miss. Tenang.
1: Oh,
0: 5 menit lagi.
1: Satu lagi sedikit.
0: Boleh. Silakan.
1: Iya kan? Kalau there itu letaknya jauh,
0: okay,
1: ya kan?
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang letaknya dekat itu here.
0: Oke.
1: Okay. Ah. Atau lebih cocoknya lagi kita pakai tangan kita kasih.
0: Oke. Okay.
1: Here's your key.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ya ini juga tempat ini ya. Here's your tea, Ellen.
0: Oke.
1: Okay. Here's your coffee, Ellen.
0: Oh, thank you.
1: Enjoy.
0: Oke, okay, ada contoh lain, Miss? Contoh lain.
1: Oh, ya. Yeah. There are documents in Ellen's office.
0: Oh.
1: Nah, gitu. Berarti ada dokumennya dekat nggak sama saya? Nggak, kan? Office kamu rada jauh, gitu. Tapi juga ada, here's my document. Nah, berarti ini kan ada di dekat ya.
0: Okay.
1: Ambil yang satu menunjuk rada jauh, yang satu ngacungkan atau menyodorkan.
0: Oh, okay.
1: Nah, itu kan juga letak-letak ya.
0: Prepositions ya.
1: Preposition.
0: Itu. Jadi teman Pro 2 semoga bisa dimengerti dan dipahami dan pastinya bisa diaplikasikan ya di sini, Miss ya.
1: Iya dong, latihan dong.
0: Latihan, harus sering latihan. Kamu gak apa-apa, awal-awal sok ngerti aja dulu. Tapi yang penting kan lama-lama terbiasa ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Iya dong, kadang-kadang kita pede aja, orang juga udah kagum ya.
0: Betul. Meskipun secara grammar mungkin salah kadang-kadang ya.
1: It's okay lah. It's okay lah.
0: Kita Inggrisnya Indo banget kok.
1: Yang penting konteksnya benar.
0: Betul.
1: Dan yang penting kita mampu mengutarakan apa yang kita maksud.
0: Iya, dan apa yang pengen dikomunikasikan dimengerti ya.
1: Betul. Jadi jangan gaguk aja.
0: Betul. Gitu. Oke. Oke, kalau gitu teman berdua jangan lupa dipakai ilmunya dan juga jangan malu untuk ngomong ya. Dan gak kerasa banget ya Miss Anas, kita udah hampir 1 jam nemenin teman berdua semua di Jakarta nih.
1: Gak terasa.
0: Gak terasa, abis ini kalau kamu mau nanya teman produa boleh banget ya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi sama Miss Anas mungkin di English Corner berikutnya ya.
1: Oke, thank you Ellen.
0: Thank you banget Miss Anas untuk waktunya di sore ini ya.
1: Oke,
0: semoga bye. Kita nanti bisa ngobrol lagi. Oke, kalau gitu teman produa, thank you so much buat kamu yang udah join juga di English Corner sore hari ini. Dan abis ini bakal ditemenin sama Ellen de Krisander pastinya sampai nanti jam 7 malam. And itu dia English Corner. Bye-bye teman-teman berdua.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Halo BFM, teman terbaik kamu, teman perdua, kembali bersama Kevinnya di sini dan kita di Rock Ruang Ngobrol Komunitas teman perdua. Seperti biasa, komunitas yang bakal aku spill di malam hari ini juga membawakan kamu kepada malam yang penuh dengan hujan ini ya. Aku doakan kamu tetap keadaan yang selamat dimanapun kamu berada. Hati-hati di jalan ya, tetap membawa jaga hujan, jas hujan dan payung karena itu penting ya. So, berbagai informasi dan hiburan masih tetap aku hadirkan buat kamu di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: hit the same.
1: Teman perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
2: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
1: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Ya teman, di Rock Uro Ruang Obrolan Komunitas ini aku membahas tentang Youth Leadership Community yang merupakan komunitas yang menjadi wabah bagi anak muda untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan, kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, kerjasama, dan juga kepedulian sosial teman perdua. Nah, kegiatannya itu diantara lain ada public speaking, yakni latihan berbicara di depan umum, leadership training atau belajar memimpin, menjadi pemimpin dan mengambil keputusan. Yang ketiga ada problem solving atau menyelesaikan masalah melalui diskusi dan simulasi, team building atau kegiatan untuk meningkatkan kerjasama, social project membuat proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, mentoring yakni bisa berbagi pengalaman dan membimbing anggota, serta karir dan juga personal development yakni pengembangan keterampilan untuk pendidikan dan juga karir.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam aset cita presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul. Penelitian yang dipimpin oleh John T. Dobby menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa depan.

peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

teman pro-dua, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: sekali pun kopi kekinian ya kan makin rame sih, Cik.
1: Iya, betul. Tau kesing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kasih katung dua hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga sih, lihatnya. Satu, dua, tiga.
0: Nih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osi mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

teman Produa, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Prodi FM, teman terbaik kami teman Prodi 2 kembali bersama kami di sini teman, dan jangan lupa teman Prodi 2 2 menit lagi kita di kita beralih ke jam 9 malam waktu Indonesia Timur seperti biasa, informasi seputar sebentar dulu karena aku pening dulu karena ada yes I'm Elsie ya dengan teman-teman dari Prodi 2 RRI Jakarta.

0: MLC Music Live Chat masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya kak.
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Benar.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, benar. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapat info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih guys?
1: Boleh. Nah,
2: Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: semua
2: yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini. Kayak kita, apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita
1: masih
0: setuju
1: kita.
0: Masih Kita gitu ya.
1: Hebat banget kan.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
1: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
0: Komunitas.
1: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
1: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama.
0: Okay.
1: Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita aja kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu.
1: Iya.
0: Kan.
1: Iya benar banget.
0: Nah, kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, okay.
2: Yang tampil di istana itu kak.
0: Yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
0: Right. Wow. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih. Yes. Musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak, kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya terusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus
1: benar.
0: Ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara kalau Lois.
2: Sama komunitasnya kak.
1: Oh, sama iya komunitas sama ya. Komunitas yang tadi.
0: Oh wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF kak.
0: BICF ya. BICF ya.
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak. Okay. Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Okay. Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, "Lois, suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba." Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, "Ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu."
0: Oke.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya. Terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu kak.
0: Ah I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Teriakan cepat. Oh, iya.
1: Takut ganggu, Kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya, iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya, kita di off-air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke. Okay. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh, Lois.
0: Lois.
2: Apa tadi kan sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya nah, jelasin dulu Kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu.
2: Sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu, Kak.
0: Si Pati gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, benar.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: gamon. Iya, gamon banget.
0: Cerita yang gamon. Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan enggak siap menerima itu terjadi gitu Kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu Kak di jadi analogi kayak jam setengah dua itu berhenti waktunya kayak aduh ya Allah gitu kayak simbol waktu berhenti waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu Kak.
0: Oh akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya Kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti.
0: Okay.
1: Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya Kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar Kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu Kak.
0: Oke.
1: Tapi nerima apa adanya lah Kak.
0: Iya benar. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Simpan tuh perasaannya.
0: Nah benar. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah. Ya hilang entah kemana lah ya gitu kan ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba Kak.
2: Apa Kak tadi? cara tangguhnya ya.
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas ya, intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih Kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Benar.
1: Cepat.
0: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
1: Sakit tau gak sih Kak?
0: Sakit tau gak sih? Benar. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kamu?
2: Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih Kak kalau sedih, karena itu

0: kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih setelah aku.
1: Oke, okay, itu kalau Lois ya. Kalau Patih gimana caranya nih?
2: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
1: Asik, sedap.
2: Ini ke dalam lagu ya kak.
1: Bagus, bagus.
2: Dan gak berhenti di itu aja kak. Mm-hmm. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Mm. Nah, rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
1: Betul.
2: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Mm. Atau ya iya buat lagu ini.
1: Benar, buktiin kalau nah, kita bisa lebih baik tanpa dia ya.
2: Fakta lagi.
1: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
2: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari masih kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya. Karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh. Tuh pisah tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
1: betul,
2: gini.
1: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
0: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
1: Oh wow, oke, ikhlas sebelum perpisahan, yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
0: Iya benar, siap sebelum
1: perpisahan. Alright, kalau ini ya udah lah ya. Ya udah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya, ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Eddie. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Blah, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Oh, dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Yeah. Oke, okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Lovey.
0: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Yeah, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih, cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya, cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Fatih sendiri, lo dengerin siapa Fatih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya.
1: Pop ya, pop biasa kak.
0: Atau
1: ya,
0: lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre. Oh ini.
0: Diem gitu kan.
1: Gak lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja,
1: biasa
0: ya.
1: Biasa aja lah.
0: Benar.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, itu juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Pati apa Lois dulu?
2: Pati dulu kali ya.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Pati dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kayak yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Senang banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi senang dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke ini sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Oli sendiri,
2: kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri, mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
1: kayak,
0: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan, nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure. Ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Pati sendiri gimana Pati?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kan, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
1: Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Ya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia pernah tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama-sama ya. Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalid itu,
0: Adrian Khalid?
1: Ya, jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Itu pengen, aku mau fans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius.
2: Iya.
0: Yeah, oke, okay. Alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak, dari Nation Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka. Gak bisa. Aku suka semua. semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Semuanya gokil, punya hati
2: tempat, ya, semuanya.
0: Tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yeay.
0: Tadi, nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja. Ya,
2: teriakin aja ya, kan kata-kata tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja, gak apa-apa. Biar rame gitu kan malam hari ini ya. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya. Dari single yang pertama, terus juga single yang kedua. Terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah, gue gak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah, ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah? Atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
3: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
3: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
3: Ya, enggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kan.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
1: Apa tuh, Kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang, ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah ya?
3: Iya.
0: Alright.
3: Nama albumnya juga masih kita.
1: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh wow.
3: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
1: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
3: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
3: Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Udah sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
3: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
3: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
3: Iya,
0: masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kan? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
1: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
1: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
3: YouTube masih kita.
0: YouTube masih
3: ada
0: kita.
3: Ada kak, kita bisa nonton di YouTube masih kita, itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
3: di YouTube. Dibuat MV-nya.
0: Alright.
1: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
3: ya, itu
1: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Alright, bisa dicek.
1: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
1: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh, mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada nggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
1: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh tiup kepoin di Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
3: Ya itu tadi kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya itu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
0: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
3: Iya,
0: Sintesa Pro, dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
3: Siap, terima kasih.
0: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
3: Wah.
0: Langsung tembak aja sekarang gitu ya.
3: Langsung tembak ya.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga ada Masih Kita. Bye-bye teman Pro 2.
3: Terima kasih semuanya.
0: Bye-bye.

Teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Findel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jom, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katanya bangga pakai katanya produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Usi masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh, seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Usi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya, makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, ya sih bicara batul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga pada beta.
1: Oh, Usi ini setahun lah belai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Kembali lagi bersama aku punya di sini teman. Dan spesial banget di Rumingir kamu, teman perdua. Cerita untuk hari ya. Aku bakal cerita nih ya. Aku tadi sempat lihat ke bawah, jalanan rame banget ya. Apa kamu juga termasuk orang yang udah prepare nih besok weekendnya? Kayaknya masak-masak aja di rumah ya. Atau mungkin aja kamu pengen banget buat ngepantai, jadi udah pada prepare dari malam. Biasanya kalau jalanan rame tuh lagi apa ya, mempersiapkan diri ya buat nanti besok weekend. Boleh lah ya, atau udah nyicil weekend nih. Nah, sebenarnya ini bakal ada tulis teh hijau buat kamu. Aku juga bakal puterin berbagai hiburan dulu untuk menghibur kamu semua di satu jam terakhir bareng aku ya. Jadi buat kamu yang lagi pada nyantai di rumah, lagi pada kerjain deadline juga, masih kerja, semangat ya. Yang lagi di jalan, aku doakan kamu semua tetap dalam keadaan yang selamat ya, tiba di tempat tujuan tanpa kurangi satu apapun. Kalau bisa jangan ngebut-ngebut ya teman kedua, biar jangan kita menghindari ya kecelakaan. Aku doakan kita semua dijauhkan dari merabaya sampai maut ya. Please enjoy welcome.

Pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis. Perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

teman-teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Hitung absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: same.
1: Teman perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim.

berdua dengan terdengarnya ramal begini, maka selalu saya tugaskan mengantarkan acara siaran sejang pagi, siang, sore, malam hingga hari ini. Kita akan jumpa lagi besok pagi ya, 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas, saya Vina Noya, teman-teman operator pemancar studio Gunung maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Amban Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran di siar hari ini tanggal 19 September 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Selamat Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Alright, selamat pagi teman Pradua, ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98.4 Pradua RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pradua, seperti biasa kita akan awali perjumpaan kita di pagi hari ini ya, dengan just music dulu ya. Buat kamu teman Pradua, selamat mengawali aktivitas kamu di hari Sabtu ini.

Tahukah kamu, ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: Say.
1: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Khairunnisa Nuraini.
2: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
1: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: rhythm.
1: Saatnya kita ikuti Info Goldwater.

0: Pemerintah memastikan situasi diplomasi dengan seluruh negara di kawasan hingga saat ini tetap berjalan kondusif. Indonesia justru menyampaikan apresiasi atas solidaritas negara tetangga di tengah penanganan situasi bencana Papua. Dan informasi selengkapnya nomor 2 dapat diakses melalui nomor resmi kami di www.berita.id. Demikian info per 2 pukul 6, sampai jumpa di info per 2 berikutnya.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Nomor 2, Tia Nugroho masih nemenin kamu ya di pagi hari yang cerah ini. Setelah semalam kayaknya beberapa kali diguyur hujan kota Ambon. Tapi kali ini nomor 2 aku bakal spill dulu informasi cuaca untuk kota Ambon hari ini Sabtu 19 September 2026 ya. Jadi pagi hari hingga siang nanti itu berpotensi hujan ringan, suhu berangsur naik dari 24 derajat Celcius hingga mencapai titik maksimum yaitu ada di 28 derajat Celcius. Nah untuk kelembapan udaranya sendiri nomor 2 itu ada di antara 74 sampai 89% dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 8 sampai 13 PH ya. Dari arah timur hingga tenggara. Nah untuk sore harinya nanti nomor 2 cuaca itu berangsur membaik ya, menjadi kembali cerah hingga berawan tebal, suhu sekitar 27 sampai 28 derajat Celcius. Untuk kondisi malam harinya itu cenderung berawan, suhu berkisar 25 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan 87 hingga 88%. Nah, secara umum nomor 2 suhu udara di Kota Ambon ini memang berbeda ya, yaitu rentangnya itu di 24 sampai 28 derajat Celcius ya. Masih oke lah ya, mungkin ya buat kamu semuanya. Dan kelembapannya sendiri juga rata-rata masih ada di kisaran 79% gitu. Jadi buat kamu nomor 2 tetap persiapkan diri ya. Segala sesuatu hal bisa terjadi sewaktu-waktu. Nanti akan kita update terus untuk informasi cuacanya nomor 2. Dan pokoknya jangan lupa pakai sunscreen dan bawa mantel aja enggak sih. Dia bakal balik lagi nanti, tetap stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam Akta Cita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul. Penelitian yang dipimpin oleh John T. Dobie menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan

Alright, teman berdua, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho di pagi hari ini di Kalimantan. Teman berdua, warga di sejumlah desa di Kalimantan Barat ini terlihat sedang aktif-aktifnya masuk ke hutan, bukan untuk berburu teman berdua, tapi buat hunting foto satwa liar. Nah, karena apa? Karena kini fotonya itu bisa menghasilkan uang. Dan mengutip dari laporan AFP, teman berdua, warga di 9 desa ini dibayar oleh program yang diinisiasi oleh Environmental Consulting Borneo Future ya, untuk mengirimkan foto atau rekaman suara satwa liar mereka yang ditemukan ya. Nilainya itu bervariasi mulai dari sekitar 5.000 untuk burung ya umum, hingga 130.000 untuk orang utan dengan observer paling sukses itu bisa menghasilkan hingga 10 juta per bulan. Luar biasa ya, udah dapat 2 digit dari hasil ngefoto-foto di hutan dan tidak mengganggu aktivitas dan juga menurunkan populasi satwa liar yang ada di dalam hutan. Luar biasa sekali ya. Jadi menurut Borneo Future teman pro 2 ya, lebih dari 350.000 observer observasi satwa ini telah dikirim melalui program ini dan sekitar setengahnya ini sudah divalidasi serta dibayarkan. Nah, data baru tersebut juga digunakan untuk memantau persebaran dan juga perubahan populasi satwa liar. Dampaknya nggak cuma soal konservasi teman berdua, tapi juga satu wildlife observer ya, Octavianus ini saat ditanya ya, itu langsung dari pihak AFP ini bilang katanya ia bisa dapat 4 juta dari pembayaran per bulan dan mengatakan penghasilan tersebut membantu dia membiayai kuliah anak. Sementara bagi Antonia Uneng teman berdua, program ini memberikan penghasilan sendiri hingga ia enggak lagi bergantung sepenuhnya pada suaminya. Bahkan menurut Borneo Future teman berdua, 2 desa peserta secara sukarela untuk menerapkan larangan berburu sejak program ini berjalan. Dan program ini juga ngajarin kalau misalkan menjaga satwa itu justru lebih menguntungkan daripada menangkapnya. Oke. Semoga enggak cuma 2 desa aja ya yang melakukan aktivitas dan juga program ini, tapi desa-desa lain juga ya. Amin. Nanti Tio bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tangkap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kalau teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya

sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: kali pun kopi kekinian ya kan makin rame sih, Cik.
1: Iya, betul. Tak pusing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak yang tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Siapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 silatnya. 1, 2, 3.
0: Wih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Teman Produa, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Nomor 2 Tio Nugroho masih temenin kamu ya di pagi hari ini. Dan kali ini nomor 2 film dokumenter Naza, karya dua filmmaker Israel, yaitu Yuval Abraham dan juga Rachel Sors ya teman. Ini memicu kontroversi setelah tayang perdana di Festival Film Internasional Venesia 2026. Film tersebut berdurasi 80 menit. Ini menampilkan kesaksian 24 tentara dan perwira intelijen Israel yang identitasnya disamarkan. Mereka membahas sistem pengawasan dan penargetan yang digunakan dalam operasi militer Israel di Gaza, termasuk juga penggunaan teknologi berbasis AI serta pertimbangan ya mengenai korban sipil. Naza dibangun dari investigasi yang sebelumnya diterbitkan oleh The Guardian plus 972 magazine dan juga Lokal-Kal teman berdua. Di Venesia sendiri teman perdua Naza ini Naza meraih special jury prize dan mendapatkan standing ovation selama sekitar 25 menit ya usai film tersebut mendapatkan perhatian nasional. Menteri Kebudayaan Israel Miki Zohar mengecam film dan kedua pembuatnya melalui unggahan X tanggal 13 September 2026. Zohar menyebutkan ya kemenangan Naza sebagai suatu yang shocking ya, dan juga menuduh para pembuat film melakukan treason against the state. Ia juga menyatakan teman berdua akan mengupayakan pencabutan kewarganegaraan Israel untuk Abraham dan Caesars teman berdua. Okay. Ya, ini adalah salah satu suara untuk menyuarakan keadilan dan juga kebebasan ya di Israel dan juga Palestina sana. Okay, semoga movement-movement seperti ini semakin masif dan bisa segera menghentikan konflik yang ada di sana. Amin. Nah, kita bakal balik lagi sama Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
2: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia, gitu kan? Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya, gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Findel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Masih ditemani sama Tio Nugroho Teman Pro 2 di 98.4 Pro 2 RT Ambon, teman terbaik kamu. Buat kamu Teman Pro 2 yang dulu pernah ditemenin sama satu film ini. Bukan film tapi ya film, tapi ada beberapa sequel gitu ya. Jadi Teman Pro 2 kali ini teman Narnia is calling us back. Ya, melalui Empire Magazine first look dari Jadis dan juga Aslan di Narnia The Magician's Nephew. Film ini tuh terbaru ya, garapan dari Greta Gerwig. Teman Pro 2 akhirnya resmi diperlihatkan. Dalam visual tersebut, Teman Pro 2 Emma Mackie ini tampil sebagai Jadis, sosok yang nantinya dikenal sebagai The Infamous ya, The White Witch dalam The Lion dan The Witch and the Wardrobe. Okay. Nah, bedanya kali ini kita bakal melihat ya, kisahnya ini jauh lebih jauh sebelum menjadi salah satu villain yang paling ikonik di dunia Narnia Teman Pro 2. Sementara itu juga first look Aslan ini tampil sebagai cover terbaru ya, Empire Magazine, karakter singa yang menjadi pencipta sekaligus juga pelindung Narnia. Ini nantinya bakal disuarakan oleh Meryl Streep, teman. Waduh, Devil Wears Prada ya. Dan Gerwig nanti memilihnya karena mencari sosok yang punya wibawa dan juga kedalaman, tapi di saat yang sama tetap bisa membawa sisi hangat dan juga ceria. Nah, Teman Pro 2 The Magician's Nephew ini bakalan membawa kita untuk kembali ke awal mula terciptanya Narnia, jauh sebelum petualangan Pevensif Bersaudara dimulai. Jadi film ini dijadwalkan tayang di bioskop itu tanggal 12 Februari 2027 ya. Nah, sebelum akhirnya hadir di Netflix nantinya mulai 2 April 2027. Oke, siapa yang udah gak sabar yang ingin melihat petualangan dari Aslan dan juga Jadis ya ini. Jadi timeline-nya agak beda ya dari petualangan sama Pevensi ya, bersaudara itu. Aku juga penasaran kayak gimana nantinya. Pokoknya nanti kita akan update terus ya informasi terkait dengan Narnia ini. Oke, semoga Indonesia juga kedapatan cepat juga tanggal 12 Februari nanti. Oke, Teman Pro 2, Tio masih di sini sampai nanti jam 11 siang. Tetap stay tune aja di Pro 2 RT Ambon, teman terbaik kamu.
1: Jo, si tau gak sing? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sing?
2: Akan peristilah jo bagus lah. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
1: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
2: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katupun daerah juga ikut maju.
2: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: bukan. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucing. Kau saya yakin katamu untuk film luar. Aduh, kita sudah tahu sudah. Kalau sing horor, pasti akan ada yang akan susah dengan akan. Lebih baik kalau tinggal gue. Ini sih film sebuah. Gue depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang seriusnya masih pakai standar lama. Standar yang itu saja. Eh, Celia Kamari. Kamarin tuh kita nonton film. Ya, sinematografi itu paling bagus. Yang cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh, sekarang selain dari film masing. Yakin.
1: Iya, beda tau lah sih. Tapi kita tuh mending balik yang pasti-pasti, sah. Daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Udah tau, Sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi, katong bali untuk mendukung ribuan yang ada di belakang layar bikin film itu. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Yang itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, cinti, sebuah itu sekali akan berdampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang dapat pasontek-sontek film tuh pasti akan laku. Tuh, desainer lokal terutama tuh pun dapat cari para bikin kostum para film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini tuh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Apa mau balik kata ke film? Kata film sentain ke luar negeri.
1: Iyulah sih, si bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton Akang ini tuh, Akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sen setelah labe lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

adalah food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

0: Tuhan, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang akan pernah benar-benar terlayoff.
1: Ya, teman Pro 2, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho ya di 98.4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalian masih ingat enggak sama film yang viral, animasi ya, film animasi yang viral di tahun 2025 lalu, bulan Agustus tepatnya, ya, memperingati hari kemerdekaan. Vibes-nya kayak kemerdekaan gitu. Ya, tidak lain tidak bukan adalah Merah Putih One for All, teman Pro 2. Jadi setelah versi animasi ini sempat menuai perhatian warga-warga Indonesia ya, teman Pro 2, film Merah Putih One for All ini dikabarkan bakal dibuat dalam format live action. Wow, luar biasa ya. Rencananya film tersebut disampaikan langsung oleh produser sekaligus sutradaranya Andy Arto dalam video yang diunggah oleh iSuara.jok, teman Pro 2. Sebelumnya film animasi Merah Putih One for All ini resmi tayang di bioskop Indonesia tanggal 14 Agustus 2025 ya. Namun penayangannya saat itu berlangsung dengan jumlah layar yang cukup terbatas. Berdasarkan data Cinepoint yang dikutip, film tersebut tercatat mengumpulkan 2.276 penonton hingga 18 Agustus 2025. Atau 5 hari setelah penayangan pertama kali gitu. Nah, meski begitu teman Pro 2, Andy Arto ini mengatakan pihaknya tetap ingin melanjutkan semesta Merah Putih One for All ya dalam bentuk format live action. Menurutnya teman Pro 2, langkah ini itu dilakukan karena ia melihat belum adanya karya bernuansa kemerdekaan Indonesia yang hadir pada momen 17 Agustus tahun ini, seperti itu. Nah, hasil aksinya tersebut direncanakan ini bakalan tayang tanggal 17 Agustus 2027. Proses pencarian bakat alias audisinya itu juga disebut bakal dibuka langsung di Yogyakarta. Sebagai masyarakat yang ingin terlibat ya, kesempatan itu untuk ikut proses casting tersebut. Nah, Andy Arto juga mengatakan teman Pro 2, pihaknya ini terbuka untuk kolaborasi dengan pihak lain untuk menggarap film live actionnya ini. Gimana menurut kalian teman Pro 2? Apakah ini juga akan menjadi gong lagi ya nantinya? Kita lihat saja ya.

0: วีอะไรผมกูไปเก็บเมียเนี่ยต้องมากินราเมซะจี
1: อยู่ตู้ทับซิงini tuh awalnya cuma jualan dari rumah sah sekarang tetap bahkan kita bisa belanja lewat online.
0: Mantap mantap mantap, kita jadi ingat salah satu aspek kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap mantap
1: mantap tuh, memang mantap deh. Dengan berwirausaha, Katung bisa meningkatkan Katung penghasilan. Sebelum kasih Katung uang hari begini. Tapi Katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 sih, lihat ya. 1, 2, 3.
0: Ih, apalagi kalau Katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari Katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh, nah kalau itu, kalau saya mau buka usaha tuh, jangan takut baru mulai. Katung pilih sederhana ini tuh, ini bisa jadi usaha besar jika Katung tekuni akan. Yang sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang sudah mesti berangkat berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari usaha kecil, maka usaha tak berpeluang dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih